0: Yes, Uncle Ronnie, you can get Spice Diana Jacqueline forever. Keep your bitch a chill, come down when medico. Kadikwer bus den in your tin. Finela ron mohadi
1: waha pare tini ni
0: waha pare yo
1: poi ba
0: poi mate finela ron waha pare yo birthday finela mera waha pare yo yo yes na milestone na main finela do tunu kai yeah la cola hello
1: hello mm hello Solomon mo jai boye
0: yes Solomon
1: na tabe to kwero waha pare
0: Masukin orang Mahadi.
1: Mahaparbor.
0: Right. Kau yang matai kapi baru tu. Pasquin. Jom ibu ibu gini kau cium cian ni. Cara balas bas dia jodoh kau. Kau nasi dong apol lah pete. Ibu ibu. Mau jauh kau cium. Jangan mulai kerok kau cium. Bas dia. Duch. Kau bas dia ini nanti. Dua paru ya cian. Kau nama dua mabis. Kau mesti ada yau kerja. Pierau ya bisa. Dia tiap hari.

0: Apa dia?
1: Nadia ba?
0: Oh iya.
1: Oh iya.
0: Ini yang menata ya buat John Black.
1: John Black.
0: Atau ini Angela.
1: Angela.